0: Kandina wajaya wajita sahwa Ame kukamang pakatang mayayang Amo patikan hau atyantam Kalantai samaritong wakami
1: Namayang sangkhanu tepi naya